0: Ini mana nok wa kita apa nokin? Ini wa kesam noki. Nak kuliah.
1: Change. KPYT, KPYU, the voice of the Basbayaki tribe.

0: Ini mana nak bayar sisi tapa nokin? Ini wakai sam nokin. Uhu reo.
1: Sitter. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaqui tribe.